Please Love Me Now ni Edie Peregrina. Ini kena Bardime Barduki Lidas Mangga. Bardime Munai. Ini manse Gau Ermin gini tadi stabil. Sagau ay gud kalimot patukaran. Please Love Me Now. Sama sini gau gau bibian sini. Tunggu maag maani.